Nak kwan kosa ebli cooperative aan reschab y lobre tinkil ni ka kwan hek. Ko ka anak nako angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hun hun chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush fede kober. Natikla o konal re ela.